Disney se han ayudado en el día hoy en día de Río. Sabemos que sobre la puñal capra para puñal camin de manas a la badara. Si adan camin de patanya y cuti, satia pari, maya yui de agayambang, yema vayas dibu duadatus nam puyu kayas para jam da yapantiga puyu, hinga sambayantiga puyu pagi waktu indonesia badat. Babada patari yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Wata berita yang gunstu mentuja komentar yang gudekat atas sport yang disusu yaya beberapa buah yang gunan pijim. Dan seperti yang biasa kami menggaiti dengan acara esok hari ini. Di sini siaran Radio India Akasbani. Sebagai acara yang pertama kini ikuti ya wata berita. Inilah berita utama. Perjanjian ekonomi dan perjanjian komprehensif India-Inggris serta fakta jaminan sosial terkait mulai beroperasi sepenuhnya. Barang-barang India senilai 140 juta dolar diekspor ke Inggris pada hari pertama. Dewan Perdagangan dan Teknologi India Uni Eropa akan memperdalam kemitraan strategis menurut menuju India S.J. Shankar. India dan Belgia sepakat untuk memperdalam kerjasama di berbagai bidang, termasuk perdagangan dan investasi, transisi energi hijau, serta inovasi dan teknologi. Ketegangan meningkat di Asia Barat seiring rangka Amerika Serikat memberlakukan kembali blokade laut terhadap Iran di tengah aksi saling serang terbaru di antara kedua negara. Tiga petinju putri India memenangkan medali emas sementara 10 lainnya memenangkan medali perak dalam kejuaraan Asia Under 19 dan Under 23 di Jakarta. Dalam Piala Dunia FIFA, Argentina mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 dan memastikan tempat di final melawan Spanyol. Inilah berita selengkapnya. Comprehensive Economic and Trade Agreement atau CETA di antara India dan Inggris sudah mulai beroperasi secara bersamaan perjanjian jaminan sosial yang juga dikenal sebagai konvensi yuran ganda mulai berlaku sehingga memperkuat mobilitas dan daya saing para profesional India di Inggris. Kesepakatan penting ini memberikan akses bebas bea bagi 99% produk ekspor India ke pasar Inggris, termasuk produk tekstil, kulit, teknik, penggalian, makanan, farmasi, dan UMKM. Pada hari pertama pemberlakuan CETA, produk India sendiri 140 juta dolar diekspor ke Inggris. Sekretaris Perdagangan Rajesh Agrawal menyatakan bahwa perjanjian ini sepenuhnya selaras dengan visi Perdana Menteri Narendra Modi untuk mewujudkan Biksit Bharat atau India Maju hingga tahun 2047. Ia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu perjanjian perdagangan terbesar dan paling ambisius yang akan membuka kesempatan akses pasar bagi kedua negara. Menuju India, Dr. S.J. Shankar menyatakan keyakinannya bahwa pertemuan Dewan Perdagangan dan Teknologi India Uni Eropa akan mendorong lebih jauh momentum kuat komitmen yang tercipta berkat FTA atau Perjanjian Perdagangan Bebas India Uni Eropa, komitmen keamanan dan pertahanan, serta kerangka kerja mobilitas. Menteri itu menyampaikan pernyataan ini kepada pers usai pertemuan ketiga Dewan Perdagangan dan Teknologi India Uni Eropa di Brussels kemarin, ia mengatakan bahwa India dan Uni Eropa ada kedekatan alami. Ia menambahkan bahwa India dan Uni Eropa sudah membangun rasa saling percaya dan kini berupaya membawa kepercayaan itu ke ranah bisnis dan teknologi. Dr. Jaishankar mengatakan bahwa India dan Uni Eropa akan memulai negosiasi terkait program Horizon Europa. Ia menyatakan bahwa
dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk membentuk pusat inovasi pertama yang berfokus pada standar infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal menggambarkan FTA ini.

Media Uni Eropa sebagai kesepakatan yang adil, setara dan seimbang yang menguntungkan semua pihak atau win-win di kedua negara. Menurut pembahasan dalam pertemuan itu, ia mengatakan bahwa mereka ada visi bersama untuk komitmen pertemuan yang didorong oleh inovasi, dilandasi kepercayaan dan siap menghadapi masa depan. Ia menyebut pertemuan itu sebagai pilar penting dalam hubungan kerjasama ini. Pagai mengatakan bahwa pertemuan itu sudah membantu India dan Uni Eropa beralih dari sekadar diskusi menuju pelaksanaan nyata. Ia menambahkan bahwa Uni Eropa dan India berkomitmen untuk mengurangi risiko ketergantungan di bidang-bidang strategis tertentu, serta berkomitmen membangun rantai pasok yang andal dan beragama. India dan Belgia sudah sepakat untuk memperdalam kerjasama di berbagai bidang termasuk perdagangan dan investasi, transisi energi hijau, inovasi dan teknologi, konektivitas, pertahanan, keamanan, isu-isu regional dan dunia, serta pertukaran antar warga. Pertemuan-pertemuan dialog strategis India-Belgia diorganisasikan hari ini di Brussels, menandai jangka penting dalam memperkuat hubungan bilateral melalui komitmen yang lebih terstruktur dan komprehensif. Sesi perdana dialog strategis ini dipimpin bersama menuju India Dr. S. Jaishankar dan Wakil Perdana Menteri, sekaligus menuju urusan Eropa dan kerjasama pembangunan Belgia Maxime Prévot. Dr. Jaishankar menyatakan bahwa Belgia ada posisi istimewa dalam interaksi India dengan Eropa. Ia mengatakan seiring semakin tajamnya komitmen bilateral dan meningkatnya arti strategis hubungan India-Uni Eropa, dialog strategis ini akan memungkinkan kedua negara untuk memanfaatkan aspek-aspek yang saling melengkapi serta menghasilkan capaian nyata bagi kedua negara. Pak Prévot mengatakan bahwa misi ekonomi Belgia pada bulan Maret tahun lalu sudah menunjukkan kekuatan dan dinamika hubungan ekonomi di antara kedua negara. Ia menyebutkan bahwa perdagangan, investasi, dan inovasi terus mempererat hubungan kedua negara serta menjadi landasan yang kokoh bagi kerjasama di masa depan. Kotongan di Asia Barat meningkat sesudah Amerika Serikat kembali memperlakukan blokade laut terhadap Iran di tengah aksi saling serang di antara kedua negara menyusul serangan terhadap sejumlah kapal di Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan terbaru itu bertujuan untuk mengurangi kemampuan Iran dalam menargetkan pelayaran komersial di Selat Hormuz, sebuah jalur vital bagi pasukan energi dunia. Pejabat Iran mengatakan serangan Amerika Serikat menghantam sebuah markas militer dan menewaskan sedikitnya 7 tentara. Media pemerintah Iran menyebutkan bahwa serangan Amerika Serikat juga mengenai kota pelabuhan Buse di kawasan selatan, tempat beradanya fasilitas tenaga nuklir sipil negara itu. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim sudah melancarkan serangan balasan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Yordania dengan menyasar pusat komando, hangar pesawat, serta lokasi strategis lainnya. Pihak Iran menyatakan bahwa serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas pengerahan kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Hindia dan Iran juga mengancam untuk menghentikan seluruh ekspor energi dari Asia Barat akibat blokade itu. 3 petinju putri India memenangkan medali emas, sementara 10 lainnya membawa pulang kembali medali perak dalam kejuaraan Asia Under 19 dan Under 23 di Jakarta kemarin. Pertandingan final putra akan digelar hari ini dalam turnamen sepak bola Piala Dunia.

Arequipa, Yucatán, Argentina, Mongayacán, Inglés de Anska, Duasatu. Para llegar a semifinal, que dos allí estarían a Chayanta, América Cercat, un tumor mastigan tempaji, pacha y final, mayor español. Babak Pataman, Badahit, Tanpa Gol. Namun, Anthony Gordon, Manchata Gol, Pambuka Bagi Inglés, para Minich Gol, Yuma Puyuma. Enjo Fernandez, Manyamakan, Ko, Dudukan Bagi Argentina, para Minich Gol, Yuma Puyuma, Dayapan Puyuma. Don Yautara Martinez Manchata Goy para Minich Ko Sambrian Puyu Puyus Tua Untuk Manyam Pudnankan Ko Manangan Jama Chistanansko Dua Satu Bagi Argentina Kini Argentina Kan Bermain Mayon Spanier Di Babak Final para Sambrian Bayas Chuyi Argentina Sabrumnia Mo Manangan Taitai Piaja Dunia Di Quatar para Tahun 2022. Inilah berita utama. Perjanjian ekonomi dan perdagangan komprehensif India-Inggris serta fakta jaminan sosial terkait mulai beroperasi sepenuhnya. Barang-barang India senilai 140 juta dolar diekspor ke Inggris pada hari pertama. Dewan Perdagangan dan Teknologi India Uni Eropa akan memperdalam kemitraan strategis menurut Menteri India Estri Shankar. India dan Belgia sepakat untuk memperdalam kerjasama di berbagai bidang, termasuk perdagangan dan investasi, transisi energi hijau, serta inovasi dan teknologi. Ketegangan meningkat di Asia Barat seiring langkah Amerika Serikat memperlakukan kembali blokade laut terhadap Iran di tengah aksi saling serang terbaru di antara kedua negara. Tiga petinju putri India memenangkan medali emas, sementara 10 lainnya memenangkan medali perak dalam kejuaraan Asia Under 19 dan Under 23 di Jakarta. Dalam Piala Dunia FIFA, Argentina mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 dan memastikan tempat di final melawan Spanyol. Demikian tadi berita. Berikutnya musik instrumental ya, nikmat ya.

Sa sura y agüens tu mantalla tari, sobre la pañaga, camisa de can comentar y ambajuri. India mon intensifican pangawasan meditim diasia badat. Ikute ya comentar. Di tanga tanga maninkatna kisis kamanan meditim diasia badat manisuy sarangan tadarab duakapay niaga. Di sayatar muj. Mantari Pajapan Pajaran Jan Jayud Aid India Sarbaran Sanovai Mayunturkan Response Comprehensive Yang Mang Utamakan Kasayamatan Pajaut Ia Mang Instuksikan Panarapan Pandagata Yintas Instansi Pamarinta Yang Bayumpanna Jijagukan Sabayumne Antur Mayunjungi Satyap Pajaut India Yang Baraparasi Jikawasan Tardampa Kanpikitu Sat momimpin dapat tinjauan tingkat tinggi di antara antar kementerian pada 4 Juli 2026. Pak Sanovai memerintahkan pemantauan kapal secara real time atau waktu nyata. Penunjukan petugas penghubung khusus bagi setiap pulau tinjau yang terdampak serta koordinasi sepanjang waktu aja. Menteri Pajaban Pajaran Jan Jayud Aid India. Koordinasi ini melibatkan Kementerian Luar Negeri atau MEA, Kementerian Perminyakan dan Gas Alam MPNG, Kementerian Bahan Kimia dan Pupuk Angkatan Laut India, Dijen Pajaran atau DGS, serta Perwakilan Diplomatik India di Iran dan Oman. Tinjauan ini menjadi sangat penting menyusui serangan terhadap kapal metrik dan bahia dan metrik dan membasa di sejarah termut. Kedua kapal tersebut secara kesayuduan membawa 30 pelaut India dari total 46 awak kapal. Pak Sanovai memimpin rapat yang dihadiri oleh Wakil Menteri Urusan Pajaban Pajaran dan Jayudait atau MOPSW Santanu Thakur serta Pajabat Sina dari MOPSW MEA Angkatan Laut India DGS Kodutan Basar India Didan dan Oman serta berbagai instansi maritim utama lainnya dapat itu mereka meninjau situasi keamanan yang terus berkembang di kawasan Tanjung Pasir, Selat Thermal dan Tanjung Oman menilai risiko yang dihadapi pelaut India, serta mengevakuasi mekanisme respons terhadap dan kontingensi India. Sebagai bagian dari peningkatan respons pemerintah Dirjen Pajaban Laut diperintahkan untuk membuat dashboard operasional komprehensif yang memantau setiap kapal secara individual guna mendata keberadaan setiap warga India di setiap kapal terlepas dari bandara kapal tersebut yang beroperasi di Tanjung Pasir, Selat Thermal dan Tanjung Oman. Menteri itu secara tegas menginstruksikan agar keberadaan dan kondisi setiap pelaut India di kawasan terdampak dipastikan secara individual terlepas dari bandara kapal yang digunakan. Pak Sanovai menegaskan bahwa itu tidak boleh ada kompromi apapun terkait keselamatan dan keamanan pelaut India. Menteri itu menginstruksikan para pejabat untuk bekerja sama dengan perwakilan India di Iran, Oman dan United Arab Emirates serta negara-negara terdampak lainnya di kawasan itu bersama dengan Kementerian Luar Negeri atau MEA guna memperoleh informasi terverifikasi dan terkini real time terkait keselamatan navigasi imbauan negara pantai status rute pengaturan pajaban tempat berlindung, rumah sakit, evakuasi medis, prosedur, repatriasi, penanganan jenazah dan status penyelidikan yang saat ini berlangsung.
Pamanintayın Yasura Batkanlı Gazeteden sayıdı. Parum Mırtta Yatıray Organizasi Medi Team International Yata Uyuyemu. Satta Parvakayan Administrasi Bandara Kapayan Tayyibadayan Batbagay Incident Yang Mariyangar. Konvensi International Parsiyatatan Mandasar. Manganay Kamanan Can Kasayamatan Payot. Satta Parayinyungan Hak Yintas Camay Bay Kapay Niaga, kata menteri itu. Menteri itu menginstruksikan bahwa setiap pergerakan kapal melalui kawasan terdampak hanya boleh dilakukan sesudah adanya penilaian ancaman terbaru. Pertimbangan profesional dari nakhoda kapal dan koordinasi erat dengan otoritas maritim yang berwenang. Menentu pertemuan itu, Pak Sunway menetapkan lagi bahwa respons pemerintah akan tetap memprioritaskan kesejahteraan payaut disertai upaya terkoordinasi lintas kementerian dan badan maritim untuk melindungi keselamatan warga India serta memastikan kelancaran arus perdagangan dunia melalui salah satu jalur perairan paling strategis di dunia. Sekian. Demikian tadi komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rekod dari daerah Uttar Pradesh. Nikmatilah.